ni mulaya kabisa mbengeze seka mulituka kwa nisusa ni kabisa na muandweta wakatunge masi ipamana ukamuya quick recovery to my cousin Elizabeth Kombo pole sana hulawi shalom pole

0: Emusi iteri embea ni mkulili mundu ita wajemusi katete kanena kalubu. Loimandi kani anakivu.
1: Kwa runway maru.
2: Kona madhambu kuhitha wisi wikisika nukeso jiwa.
0: Nyenu gazi ni nyengu ya.